no le nala ditsebiso tsa dikereke ge le behe khutlo hona mona ke fem molae ntla di monyatla wa hore balla ditaba tsa senyesemane nalo ena ge boele re kopane ka mora ditaba tse jwalo.

tompe iba tsebe o bona ntate o sebaka seno ke sa hao ha ibe taba tsane o tla gona wa tamela le tsone tswela pele.

0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: O tsamaya ka ska ntshosa.
0: Ska tshwa mogotsi, a se ntho e tshosang, o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi cha ke la makaja motlotle go seletsie la boraro o re ketekelo ya dilemo tse mashome a tsheletseng ke nalane ebile ke monyetla wa gore setšhaba se be motlotlo le go leboa go fitlhela boemo bona ha bua ketekelong ya boipuso maseru ka jeno e re retsweng mohetla leetong la boipuso ba Lesotho le go itlama botšhama bapi le mokgwa wa go ntlafatsa bokamoso wa tlasa mogoo o reng go gopola tse fetileng go bopa bokamoso motlotlei o lebogile botlhe ba kentseng letsogo leetong la naga le ntlafatsong le kgolong ya moruo motlotlei moswati wa boraro o re segopotso sena sa dilemo tse mashome a tsheletseng ke bopaki bo matla ke bopaki ba matla a Basotho a tholetsa naga ka go fitlhela mohato ona wa botlhokwa a re Lesotho le tsebagala ka boikokobetso kgotso le kamogelo e mofuthu a le kgothaletsa go tswela pele go tshwara moetlo le seriti sa lona o sa le jalo motlhomphei tonagolo ntsokwane mathekane o itse letsatsi lena ke segopotso sa bagale ba lona tseng naga gore e be seo e leng sona ka jeno a re ke nako ya gore Lesotho le boele le fumane seriti sa lona go netefatsa gore e ba naga yo moloko o tlang o tla ba motlotlo ka yona letona la temokanetso ya